0: Precious. Attention, Deladir. Kisraf, ek vacha ki seva nahi. Seva karte ho, to ek hi samay par teen sevae ikatthi karo. Mansa dwara sakash do, vacha dwara kyan do, aur karpana artat apane samparak dwara sambandh dwara chere dwara aisi seva karo jo uska bhi parbhav saath saath seva mein ho. Ek samay mein teen seva ikatthi karo kyunki abhi atmaye seva ke liye chahti hai kuch farak ho kuch badalna chahiye to ek samay par tino seva kar sakte ho kar sakte ho check karte ho ki jis samay vani ki service karte us samay mansa dwara aur karpana artat samparak samad dwara bhi seva ho rahi hai hoti hai saath saath ek hi samay teen seva to abhi attention please कभी कभी नहीं
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।